0: Ponya.
1: Nyaya, Ponya.
0: Mayuru Nanda, Simgi Gingoli.
1: Tunbe, Sumi, Tewa Sergita.
0: Chiguru Nyembe, Yangi, Shurikuni.
1: Nishi, Nidunamdi, Chola Singh.